dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: 106,6 Sosia FM Pindrang.
4: Jika bukan di dunia ini, di akhirat nanti aku akan menunggu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mil, sorry ya, gue gak bisa lama-lama.
1: Apa-apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah gak usah maksain.
2: Enggak lah. Bu.
0: Iya,
2: sebentar. Ayo, Bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh gak usah maksain.
0: Ya udah, pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya, jangan lupa telepon.
1: Iya, ya. Itu udah, kesian anak lo.
0: Hai. Hai.
3: Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap berketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya Ujira. Di mana apa kabar Anda semuanya? Semoga saja sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Seperti biasanya, saya buka bagi mereka yang ingin berbagi salam silaturahim melalui SLL Dangdut di 081 14 13 10 66. Dan sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Purnama Sari.
1: Nama mereka lagunya Indah Pada Waktunya dari Persis.
0: Indah Pada Waktunya. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ceramahnya ada untuk diri, ada Papa Waktu, Mama Waktu, terus ada Pak Maulana juga. Ada yang dipotong itu siapa ya?
0: Ada Jaya sama Ahmad Yani.
1: Iya, ada Jaya. Di sopenya gimana kabar? Terus ada Ahmad Yani juga di sana ya. Dan semuanya ada jemputan kabar kembali. Buat yang ujian, terima kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Nurlia. Ya, ya silakan. Lagu apa nih?
2: Maha Cinta.
0: Maha Cinta. Wow. Oke. Okay. Untuk siapa nih lagunya?
2: Siapa tadi itu? Baru-baru.
0: Purnama Sari di Polman.
2: Purnama Sari yang cantik. Ada Bunda Maria, ada Ye.
0: Iya. Siapa lagi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, dari Polman sudah ada Purnawasari dan Nurli ya. Bagaimana Bunda Mariam, Haji Eda? Nah, ini dia. Halo. Ya, waalaikumsalam Bunda. Lagu apa nih lagunya? Ya?
1: Hatimu, Oma. Ada.
0: Hatiku dan hatimu.
1: Oma.
0: Oh iya. Silakan untuk siapa lagi?
1: Ya untuk Pak Ani Lipare, Alika Mardianto, di Kudin, Aldi Bro di Panaparan, Mas Dandula yang sedang sudah di Polres Lembang, Kapolres Lembang. Masih selalu Bunda Mariam di Solo, Bapak Siu di Sumo. Siu ya di mana saya berada dan saya selalu. Anto di Duri, Mas Jerman, Adi, Jamal di
0: Jalan Jampue.
1: Ya, apa, bukan siapa itu? Jaya di Sopeng.
0: Jaya di Sopeng.
1: Mak Ayane juga di Sopeng. Nur di Ralera. Lia. Selisda di Majene.
0: Ya.
1: Sultan di Baru. Ya, Amos di Jerman. Adi di Baru Gae. Gibran dan di Jerman.
0: Ya.
1: Ruben di Wajo. KMS.
0: KMS di Campa lagi ya.
1: Papa
0: Piu. Mau lagi. Molana.
1: Mulana.
0: Iya.
1: Cari itu satu.
0: Iya.
1: Tidak tahu perlu untuk.
0: Ada aja Mardianto, Haji Mardianto.
1: Iya sudah tadi Haji Mardianto.
0: Oh iya sudah.
1: Iya.
0: Nasri.
1: Dalam perjalanan. Iya. Selamat tinggal tempat tujuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Haja Eda, lagunya Hatimu Hatiku. Oke ya, Purnama Sari kita dengarkan. Anto di Duri gimana kabar? Bilal, Ruben, Fatma, Anaska, buat Jangko Badu, Norol, Roland di selatan kota, Papa Piu, Pak Haji Mardianto, semoga sehat bersama keluarga, dan ada juga Naja di Pasar Sentral, Dewi, Mas Par, Mas Dwi, buat Anjas Menteng dan Hamka Country, Gilang Ramadan, Lina Sudirman, dan semuanya warga Slovin juga. Salam lewat lagu. Ya, kita dengarkan sekarang lagunya Purnama Sari.

0: Oke, terima kasih Purnama Sari di Polman. Sekarang kita buka lagi. Halo.
1: Halo Bang Ujir, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Lagu apa Bunda?
1: Lagu apa itu? Rekayasa Cinta.
0: Rekayasa Cinta. Oke, silakan untuk siapa?
1: Iya, untuk Putri sekeluarga, sekeluarga Timur, sehat selalu. Indina di Pindrang juga sehat juga.
0: Ya.
1: Cucu kuno Pini Maros, sehat juga di sana. Cucu ku Irfan di Jogja, sehat juga. Nanang ada di rumahnya Pak Lura, bagi-bagi MBG, sehat juga di sana. Bapak Tio, apa kabar Bapak Tio? Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Ardianto juga, sehat juga. Anto di Duski. Ira di Mujere, Mama Awati.
0: Ya.
1: Semuanya saja Bang Ujir.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di 081-14-13-10-6? Iya. Sekarang Nurlia di Polman. Ada Aldi Bro di sana. Di Pengaparang ada juga Acok Polman.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutu.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD
8: kita
5: yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
9: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Ajata Barat. Untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya infokan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya. Gunakan betonisasi, pemerintah Kabupaten Pinrang rehab jalan kawasan Pasar Sentral Pinrang. Ketua PKK Kecamatan di Pinrang emban 5 peran strategis. Badut jalanan dan manusia silver di Kota Pinrang ditertibkan, sebagian besar anak putus sekolah. Dan Polres Pinrang pastikan tak ada kelangkaan BBM, antrean solar di SPBU Tiruang dipicu membludaknya konsumen. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Wakapolres Pinrang AKBP Muhammad Yusuf Badu memimpin apel jam pimpinan untuk terakhir kalinya di halaman Mapolres Pinrang pada 27 Juli lalu. Apel tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, ASN, serta seluruh personil Polres Pinrang. Dalam arahannya, Muhammad Yusuf Badu menyampaikan bahwa apel tersebut merupakan apel jam pimpinan terakhir yang dipimpinnya selama bertugas di Polres Pinrang. Ia mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, mempererat silaturahmi, serta menjaga marwah Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks, karena itu dibutuhkan solidaritas, integritas, dan kerjasama yang baik dari seluruh personil agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan pendekatan humanis serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Dan di akhir sambutannya, AKBP Muhammad Yusuf Badu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personil apabila selama menjalankan tugas di Polres Pinrang terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, baik atas nama pribadi, keluarga maupun institusi. Apel jam pimpinan terakhir tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan haru. Momen itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu selama mengemban amanah sebagai Wakapolres Pinrang. Dan suasana apel ditutup dengan salam perpisahan dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu di Polres Pinrang. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas yang dinilai mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sejumlah titik dalam kota, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pemantauan dan penertiban terhadap aktivitas badut jalanan dan manusia silver. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap laporan masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban umum tanpa mengesampingkan pendekatan yang humanis kepada para pelaku. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Andi Paweloi Nawir mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan, aktivitas badut dan manusia silver memang kembali ditemukan di beberapa titik yang sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi, melainkan merupakan aktivitas yang berulang sehingga perlu penanganan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat penertiban. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berupaya mencari akar persoalan sosial yang melatar belakangi dari aktivitas tersebut. Dari hasil pendataan sementara, sebagian besar pelaku diketahui merupakan anak-anak yang telah putus sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketertiban kota, tetapi juga masa depan generasi muda. Olehnya itu, Dinas Sosial segera melakukan pendataan lebih lanjut terhadap para pelaku untuk kemudian diusulkan mengikuti program sekolah rakyat, sehingga mereka memiliki kesempatan kembali memperoleh pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Penanganan persoalan ini akan terus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dan melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tercipta suasana kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan di sisi lain, anak-anak yang selama ini berada di jalanan diharapkan memperoleh kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh mereka yang
selama ini hidup dalam kondisi rentan. Pemerintah Kabupaten Pinerang terus membenahi infrastruktur di pusat perekonomian warga. Kali ini sejumlah ruas jalan di kawasan Pasar Sentral Pinerang mulai direhabilitasi menggunakan konstruksi beton semen. Peninjauan pengerjaan jalan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pinerang Irwan Hamid bersama jajaran terkait pada Rabu 29 Juli kemarin. Dari peninjauan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan bahwa penataan jalan ini berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat dan juga pelaku usaha. Akses jalan yang mulus dan kokoh dinilai menjadi kunci utama penggerak roda ekonomi daerah. Pemilihan waktu pengerjaan di musim kemarau juga dinilai sangat tepat agar proses pengecoran berjalan optimal dan selesai sebelum musim penghujan tiba. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Pinerang Muhammad Sastra mengungkapkan alasan teknis di balik pemilihan konstruksi betonisasi pada proyek kawasan pusat kota tersebut karena Pasar Sentral memiliki tingkat aktivitas pedagang dan lalu lintas kendaraan beban berat yang cukup padat. Konstruksi rigid pavement dipilih karena jauh lebih tahan lama dan kuat menahan beban ketimbang dengan aspal biasa. Peningkatan kualitas jalanan ini juga diselaraskan dengan pembenahan drainase di sekitarnya, agar air tidak meluap ke badan jalan yang berpotensi merusak konstruksi dalam jangka panjang. Melalui perbaikan jalan beton ini, pemerintah Kabupaten Pinerang berharap kenyamanan pedagang maupun pembeli semakin meningkat, sekaligus menunjang keselamatan pengguna jalan dan memperlancar arus distribusi barang di pusat kota Pinerang. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resort Pinerang bergerak cepat merespon munculnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Pinerang. Melalui Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim, jajaran unit tindak pidana tertentu atau Tipiter turun langsung melakukan pengecekan di SPBU Tiroang pada Rabu 29 Juli kemarin untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap aman dan terkendali. Monitoring dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polda Pinerang Ibda Reksi Andri Haryanto bersama dengan personil unit Tipiter serta jajaran Propam Polres Pinerang yang dipimpin Kanit Paminal Aibtu Ari Anwar. Hasilnya, Polres Pinerang memastikan stok BBM bersubsidi dalam kondisi aman dan penyaluran tetap berjalan normal. Tidak ditemukan adanya kelangkaan solar maupun pertalite di SPBU Tiroang. Antrian kendaraan yang terjadi murni dipicu meningkatnya jumlah konsumen yang datang melakukan pengisian, khususnya BBM jenis solar. Selain memastikan stok BBM aman, pihaknya pun melakukan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dari hasil koordinasi dengan pihak SPBU, diketahui pengelola menerapkan pembatasan pengisian sebagai langkah pemerataan distribusi. Kendaraan roda 4 dibatasi maksimal pengisian senilai Rp300.000, sedangkan kendaraan roda 6 atau lebih maksimal Rp500.000 dalam sekali pengisian. Adapun pengisian menggunakan jeriken hanya dapat dilakukan apabila pemohon mengantongi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Reksi memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani penyalahgunaan BBM bersubsidi serta memperketat pengawasan selama proses penyaluran. Pengelola juga diminta mengatur arus kendaraan dengan baik agar antrian tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan. Masyarakat diimbau tidak perlu panik karena stok BBM di Kabupaten Pinerang dipastikan aman, distribusi berjalan lancar, dan antrian yang terjadi semata-mata disebabkan tingginya volume kendaraan yang melakukan pengisian, bukan karena kelangkaan BBM.
Dan pihaknya pun terus melakukan pengawasan secara berkala di seluruh SPBU guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan di Kabupaten Pinrang tidak hanya diserahi tugas mengurus organisasi pemberdayaan keluarga. Usai resmi dilantik, para serikandi ini langsung dibebani tanggung jawab besar dengan mengemban 5 peran strategis sekaligus di wilayah masing-masing. Selain memimpin PKK, mereka dikukuhkan sebagai Bunda PAUD, Bunda Posyandu, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, hingga Duta Kisak tingkat kecamatan. Prosesi pelantikan dan pengukuhan ganda ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pinrang, Andi Sriwidiyati Irwan, di Gedung PKK pada Rabu kemarin. Adapun 10 kecamatan yang pimpinan PKK-nya berganti, yakni Watang Sawito, Paleteang, Matirobulu, Matirosompe, Landrisang, Tiroang, Patampanua, Duangpanua, Batulapa, dan Cempa. Perombakan ini dilakukan menyusul pergantian jajaran camat di pemerintah Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang turut hadir menegaskan bahwa amanah beruntun ini memiliki keterkaitan erat dengan masa depan SDM di Kabupaten Pinrang, khususnya anak usia dini. Keberadaan para bunda di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, memperkuat pelayanan posyandu, membudayakan literasi, hingga memberikan perlindungan kepada anak. Tumpukan

beberapa buah pariwara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
3: Hah, air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih say?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang dengarkan melalui radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya kali ini saudara kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa korban penganiayaan santri di Sidrap masih trauma.

0: dan akui takut masuk sekolah. Saudara, penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang santri berinisial AJ, 16 tahun di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Puncak Mario, Kabupaten Sidrap, kembali menjadi sorotan. Hingga kini, dua terduga pelaku masih belum ditahan dan masih berstatus saksi meski rangkaian pemeriksaan penyidik disebut telah rampung. Kondisi tersebut menuai tanda tanya dari keluarga korban. Pasalnya, menurut ibu korban, seluruh tahapan pemeriksaan telah dilakukan, termasuk gelar perkara yang berlangsung pada Kamis 16 Juli lalu. Ia pun berharap penyidik Polres Sidrap menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain mempertanyakan lambannya proses hukum, ibu korban mengungkapkan bahwa kondisi psikologis anaknya hingga kini belum pulih. AJ masih mengalami trauma berat sehingga belum berani kembali mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren. Trauma tersebut diperparah oleh pengakuan korban yang mengaku sempat mendapat ancaman dari pihak terduga pelaku setelah kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian. Keluarga berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum agar korban merasa aman dan dapat kembali menjalani aktivitas serta melanjutkan pendidikannya. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Welfrik menjelaskan bahwa kedua terlapor hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi karena proses penyelidikan belum rampung. Dan terlapor pun kooperatif dalam menjalani seluruh pemeriksaan. Penyidik masih menunggu keterangan ahli yang menjadi bagian penting dalam melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan sebelumnya, Polres Sidrap mengungkapkan dugaan sementara bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dipicu oleh rasa ketersinggungan dari para terduga pelaku. Dua terduga pelaku, yakni Ade, 21 tahun, dan saudaranya AR, telah menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sidrap. Penyidik juga menyebut arah penyelidikan sementara mengacu pada dugaan pelanggaran pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, pasal tersebut baru akan ditetapkan setelah proses gelar perkara lanjutan dan seluruh alat bukti, termasuk keterangan ahli, dinyatakan lengkap. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak terlapor terkait dugaan ancaman yang disampaikan oleh keluarga korban. Dugaan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum dapat diverifikasi secara independen. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara, dari kita ke Kota Parepare, bahwa KUA PPAS 2027 defisit Rp23 miliar lebih. Wali Parepare larang kepala OPD keluar daerah. Saudara, pemerintah Kota Parepare menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare. Kebijakan umum anggaran atau KUA adalah dokumen yang memuat target pendapatan, alokasi belanja, perkiraan pembiayaan, serta asumsi ekonomi makro daerah untuk periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS adalah dokumen yang merinci prioritas program dan batas maksimal atau plafon anggaran sementara untuk setiap kegiatan yang sudah disetujui dalam KUA. Penyerahan dokumen penganggaran tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu kemarin. Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Hermanto dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Parepare. Dari pantauan turut hadir para asisten dan staf ahli pemerintah daerah, beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, camat serta lurah sekota Parepare. Penyerahan rancangan KUA PPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengatakan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2027 fokuskan untuk mendukung program strategis pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. pemerintah daerah tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama melalui penguatan sektor pelayanan publik, kesehatan, sosial, ekonomi, serta berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hermanto mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan dari transfer dalam rancangan KUAPPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp957 miliar lebih. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp981 miliar lebih. Atau APBD 2026 ada defisit sebesar Rp23 miliar lebih. Dan defisit adalah kondisi saat pengeluaran atau belanja lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan dalam periode tertentu. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pindrang pada besok subuh. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung di Masjid Agung Al-Munawir Pindrang pada saat sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media kami di Facebook dan di YouTube. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Putih itu warna tulang, bukan bendera menyerah. Bukankah kita lelah lihat mata Indonesia gundah? Abdi Ibu Pertiwi berbakti mulai dari diri sendiri. Apa kamu sudah berhenti buat Indonesia bersedih? Menitikan

0: tangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Mbak Susan, hadir lagi nih menemani kamu di sore ini sambil bersantai bersama keluarga. Dan apapun yang Anda lakukan di sore ini, tetap selalu setia bersama kami, Susia FM.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Baik, simpatisan SUS ya, buat kamu yang pingin telepon, pingin bergabung di sini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Saya Mbak Susan, siap menemani kamu.

0: sudah ada yang bergabung di sini, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ji Eda di Rajang. Oke, dilanjut.
1: Iya, lagunya Ada Pangampe.
0: Ada Pangampe. Oke, Ji Eda, lanjut. Salam-salam.
1: Buat Ani di Pare.
0: Ani di Pare.
1: Adik Pak Mardianto di Kompes Kodim.
0: Iya.
1: Ya, untuk anak kita yang sudah pindah di Kapolres Lembang.
0: Di Polres Lembang,
1: kembali
0: iya.
1: Kembali ke kampung halamannya.
0: Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oke, lanjut. Ya. Salam-salam buat siapa lagi?
1: Leleman, Yusuf, Mbak Bobi dan Mama Wati serta Papa Wati di Polman. Aldi Bro di Pangaparam, Anto di Durim, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Aman di Jerman, Nurul di Laleran, Ira, Nuria dan Lidda di Majinnya. Bila Fatma dan Ruben di Bajo. Emaknya apa lagi? Jamal di Jampure enggak pernah lagi muncul.
0: Tidak pernah lagi telpon. Iye.
1: Dewi di Pindrang.
0: Dewi.
1: Ya, Sultan di Barum.
0: Sultan.
1: Ali di Baruba, Iqbal Gaen. Nurul di Adi di Barugaen. Apa lagi? Sultan di Barum. Gibran dan Aco di Polman. KMS atau mana lagi? Sama KM. Untuk
0: siapa lagi? Nasri. Nasri, ya.
1: Nasri. Ya mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Ya untuk dapat yang baru datang. Untuk semuanya saya. Semoga saya selalu bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi nih. Oh ya, ini Aji Eda tadi ini request lagunya Ada Pangampe. Untuk Anda semua nih, selamat terhibur. Aji Eda, ini lagunya.

0: itu lagunya Lesek Kirijan Cita. Gimana nih simpatisan Susia Aji Eda di Rajang? Selamat terhibur. Weh, ada juga Wiwin Rumpung Bintang, Kak Ros yang mau dikirimin lagu Aji Rasmanang. Halo buat Andi Haslinda, Andi Amma, selamat sore. Halo, halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
1: Yang Sultan di Waru.
0: Sultan, ih, baru sangki lagi telpon Sultan. Sibuknya monitor di radio lain.
1: Enggak, tiap hari juga monitor di sini.
0: Oh iya, tahu. Oke, Sultan, lagunya apa tuh?
1: Lagunya kan Nek Sando.
0: Oh, Dede Kanesando. Sayangnya

0: Dah ada lagu Bugisnya itu.
1: Nah, lagu bandarnya mo.
0: Lagu bandarnya mo. Oke, yeah. Mipale. Nah, lanjut Ki.
1: Ya spesial saja untuk teman-teman di luar, semoga pada terhibur.
0: Iya.
1: Ya, spesial juga untuk teman-teman ada Andi Erwin.
0: Andi Erwin, iya.
1: Siapa lagi yang Pak Margianto?
0: Pak Margianto, rajin monitor itu.
1: Haja Eda, Leman, Bobby.
0: Bobby.
1: Dan semuanya yang
0: semuanya
1: lagu monitor. Ya, untuk Bu Aji lanjut tugas.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hey, besok. Besok ini kan minggu terakhir ya, hari terakhir kita di bulan September. Besok kita sudah masuki bulan kemerdekaan. Merdeka. Oke. Okay. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki? Merdeka. Siapa ini? Ya, dengan siapa?
2: Orang anu kurman.
0: Iya, biar dia orang di mana, orang Indonesia ji merdeka. Iya, misalkan nih siapa namanya?
2: Buka anu Lema.
0: Oh, Lema palakan. Usang itu malolo, matelpon. Gore-gore tahu mah matelpon ki.
2: Iya, gore-gore kalau ya.
0: Iya. Apa muak madodo-dodong itu weh. Eh apa Pak Bentor alami mati nge.
2: Iya.
0: Pak Bentor. Salam-salam dulu merdeka.
2: Ya.
0: Pak Bentor. Ada Sultan di Baru
2: Iya, Sultan di Baru. Aji Eda.
0: Ji Eda.
2: Bunda Maria.
0: Mm-mm.
2: Siapa lagi ada juga? Ani di Pare.
0: Ani.
2: Bunda Ani. Ira. Misalkan Bobby.
0: Iya.
2: Mati.
0: Inaipi, solamu anumu kotakmu
2: Kotamu
0: Mama Wati.
2: Kotamu dulu Mama Wati. Ada Tonisda.
0: Iya.
2: Ada Tonianwe. Misalnya ada Yone, Anto, Mama Wacho.
0: Iya.
2: Ali Bro, Acho.
0: Ali Bro.
2: Nurlia. Parma.
0: Iya.
2: Mati
0: dia kotak nami kotak mue apa bina pegau tu mati mue enggak mau lama mak gerak jalan nami baju merah putihmu Micoe mue elona Pak Bentor
3: macoe
0: tu masalah Pak Bentor mega doi.
3: Dia toy Haji Eda.
0: Haji Eda.
3: Ya dia toy Bapak Wati, dia toy Pak Margianto ada juga Sultan di Baru.
0: Iye.
3: Ada misalkannya Bobby.
0: Bobby.
3: Nasri.
0: Nasri.
3: Siapa lagi? Nurlia, Aco.
0: Nurlia. Ira di Majene, Inami.
3: Ira di Majene.
0: Pak Day Ira di Majene.
3: Andan itu Pak Kimi Wanding enak.
0: Andiani suarana ya Andiani yang ya irangnya.
3: Ya Andani oh ini tapi wirani tuh ya apa boleh menelpon Dini.
0: Wah deh Ira mat telpon Andini rae.
3: Iya ri Pak Wani pai pak telpon teh oleh radio sosial.
0: Iya muak meto tuh mat telpon hilangi namamu.
3: Iya Pak deh tuh.
0: Iya Pak deh tuh.
3: Upak Wani pelau main dango mat telpon lo Pak deh tuh.
0: Pak deh tuh. Iya tongang itu pawen dia.
3: Pak tongang di tuh lagi tongang ini.
0: Ite le masih sama Mama Wati. Pak deh tuh mandi mat telpon. Ilalannya seminggu iya.
3: Kan nana mau aja ya?
0: Iya, oke, okay, ya. Palek, nam.
3: Iya, saya.
0: Makasih. Yoi.
3: Mak
0: Medi doi. Sau mak di tingo. Mite Mama Wati.
3: Mak Medi doi.
0: Sau mak di tingo. Mite Mama apa? Membikin gula merah.
3: Iya. Mane pure tahu enak emak papia gula.
0: Wih, macua-cua pitu umua pasti bawa anu beras ketang, mancaji mi baje. Ya lagi kaluku.
3: Malolo itu ya.
0: Malolo itu umua mande tahu apa sangane itu baje?
3: Lalu.
0: Apa itu sangane dibungkus-bungkus se? Itu
3: gula kambu.
0: Gula kambu sangane palakang. Apa itu roi doriang? Apa itu maco-aco apa itu?
3: Roi doriang maco-aco.
0: Pura na bet solau. Boleh di majekne. Oleh-oleh na lo. Apa? Kambu apa sangana?
3: Gula kambu.
0: Gula kambu. Maco apa itu? Pasti unu siola teng. Lopa, we lopa. Malololo pa itu ya. Mua basen deh tiap hari. Iya, pura mi palaka deh.
3: Ya,
0: micai lemang.
3: Yo.
0: Ndangi. Oh, ndaji
3: lemang apa pura micai sama.
0: Pura micai. Iya. Salah-salah ngo ditingo, salah-salah mu bali bola mu
3: apa pura salahnya di.
0: Oh iya tahu.
3: Iya,
0: terima kasih banyak nah Mama Wati.
3: Iya, terima kasih banyak juga.
0: Iya, sehat ki selalu. Ya,
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Okay, simpatisan Susi ya. Tadi itu Mama Wati, terus ada Leman. Itu kayaknya serumah itu. Kita telepon lagi, terima telepon lagi nih. Halo.
4: Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Ada Nurlia di Polman.
0: Iya, ada Nurlia di Polman. Lagunya apa, Nurlia? Ini nanti lagunya Kane Sando. Lagunya Pak Bentor.
4: Oh ya kan?
0: Ada Pak Bentor. Dua mi tuh lagu Mandar apa mi? Io Elona Moloi. Damu malakai burane kutu. Andian-dian doi na.
4: Andan doi na burane kutu.
0: Makutui. Ande tindo. Anda melo na pegau makutui tawe. Ande bawang, tindo bawang, ya. Siola mah HP. ya, lanjut Miki.
4: Ada tadi Lemang, ada juga Mama Wati.
0: Mama Wati.
4: Terus ada misalkan nih.
0: Iya. Siapa lagi?
4: Ada Bunda Meriang yang cantik. Ada juga. Siapa yang satu itu?
0: Telepon tadi Sultan ya telepon. Haji Nur Haji Eda.
4: Ya ada Haji Eda. Apa kabar? Pokoknya buat semuanya mereka.
0: Iya.
4: Kecuali buat Haji selalu sama keluarga.
0: Iya.
4: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia di Polman, terima kasih. Ini request lagu Bugis nih, malakai burane kutu. Makin nir modelek na burane kutu. Oh, lakai kutu. Oke, mi palet aja-taja nih jolo sabra-sabra kesil sureng. Yang kalinya nih jolo Elona Kanek Sando. Untuk Sultan di Baru, selama kita terhibur.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

simpatisan Susia, untuk Anda semua yang masih setia di sini di sore ini bersama aku Mbak Susan. Selamat sore semuanya, yang pingin telepon lagi boleh telepon. Halo buat Sultan di Baru, Ahmad Yani di Sopeng, ada Leman, Mama Wati, Nurlia di Polman. Halo Aji Eda, selamat sore, selamat terhibur semuanya. Kita lanjut aja untuk lagu berikut. Saya pilihkan lagunya dari Iwan S. Judulnya apa tuh? Usapu Wai Mataku.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ya, gimana nih simpatisan Susia, lagu yang sementara Anda dengarkan saat ini, Leli Sagita Mugilita Sele, Agakare Bajilohe di Puncak Mario Rapang. Selamat sore, salam sehat bersama keluarga.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
6: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu untuk mengumumkan kepada manusia dengan mengatakan, inilah jalan Allah, yaitu cara, jalan, dan sunnahnya adalah berdakwah mengajak umat manusia untuk bersyahadat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan berdakwah, menyeru kepada Allah atas dasar ilmu yang kuat, keyakinan, dan dalil-dalil yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya berdakwah dengan cara dakwah beliau atas dasar ilmu dan keyakinan serta bukti-bukti wahyu dan akal.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah, memberikan
7: akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
8: kita
5: yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
2: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa salatan wassalaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Kesra, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala BKP RMI, Kepala Polisi yang tidak berkepala juga, ibu-ibu semua yang hebat luar biasa, merji jaji si di acara kudiaga makunrai di kampung pak di sidrap ya kumelo mamau lu tai itanejo makunrai ibu patah sempat maki busoko dan sebagainya kumakadani makunrai sosiko insyaallah jaji ni itu. Makanya perempuan itu hebat luar biasa. Ini mana ke hadire padang kemani upaka lebih yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya padang kemani ngi nama si Fongala Ta'ala. Amin. Barakah Fongala Ta'ala yang kaki hadire. Pak, kumilidongi naikabulkat dota berarti melo itu Fongala Ta'ala mapitangi oko atanna. Kalau Allah itu maha baik karena dia mengabulkan doa tak. Si balikanna kumeledangi bu nadena kabulkangi Fongala Ta'ala dota. Berarti melo itu mapitangi Fongala Ta'ala kalau dia maha perkasa. Maka dia Fongala Ta'ala saya maha perkasa. Iya Fonga dia dawat dingak mupasa kong kami lau. Jadi kuna kabulkangi Fongala Ta'ala dota mema pitangi maha baiknya Allah. Kodina kabulkangi metima pitangi Fongala Ta'ala saya maha perkasa puangga dinawat dingak mupasah. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi akaciurta insyaallah baraka amalukatta baraka hadiriki yana matu mancaji salasi di sabak nantaraki nasiba wangi nabi tatama di surga pamasina pangatala matu kusir mundri. Amin. Jemaah sekalian, sifatna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasi di bu sifatna nabi ta yenaritu maka di ko hadisana man ahabba yubasatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi palyasir rahimahu nigi-nigi tau mi isempo ya dalekna ilampai yang umuruna palyasir rahimahu perarat salik tali silaturahim. Jadi ko melo ki masempo dalek malampai umuru nabita nasuro ki pekanjaki asi sumpungeta nabita bu ekatalli loma sampaja subuh teriangka tau mamicui ya nonoma sampaja subuh ya micui si talungasso nabita ya micui. Nah tapi asoka apa dia ini gagai. Nah tanya ko sahabat sahabatku lau kenri ya rolanggan aku terima micui kak ko lalu kasih depe bola nah. Maka dia sahabat na ya Rasulullah malasai. Kira-kira bu ko talungnya suki nam micui bali bola ta. Nah malasa bali bola ta agak tak orang. Ha? Atak orang ni. Lau tuki mam micui. Iya, iya. Utani santri ko kesani warapang. Aiy, lo tu karena sebagian micu stasi bakoro napa? Lo sepi tapana? Sebagian. Engkau tu maka dapat dempang yang stas, tak dempang kapai di budi. Nah. Tapi angin lebih gok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian. Lisi lo balana, nampu dangi benina. Wah istriku, adakah makanan dan minuman? Maka dia bini Nabi tak angkar roti si bas susu. Tepernya terangkan nga mekak bawangi iru bali boleh terima micui kak talungas suni mekak bawangi mekak lo jengui malasai. Dan ternyata pak niga paliyolo lo jengui Nabi tak Muhammad SAW iru bali bolana mun rimaninang kasih baik ruang anggota-anggota anak
ini harus diikuti bu. Maka dia itu Nabi tak maha, itu Nabi tak orangnya pemaaf. Maloman adam pengitawi. Mekanja si subungan nama beli bola masuk pun lolo yang manang. Mekanja. Jadi bu, itu kah beli bola tapi si salah. Kuma sempo dalle tahu jemaah sekalian, mega dalle sana ko mekanja si subungan na tahu mega dalle eling boleh pengelata Allah. I ko mekanja si subungan ta mega dalle. Tapi nak ko si salah ki boleh bola ta. Ai. Makurak dalle ki itu. I mapalak ko boleh bola ta. Namo ek ka 10 ki pitu malau lisu ko yolo bola na denol liki. I denol liki. I tapi na angke abali bola aku, makan jauh mengaku, masanggara ibali bola aku. Wak jemi celeng aku talungangi tak penoli. Apa ustaz selo kima di sanggara? Wih, mana sih sanggara? Mak BP ibali bola aku, noli kalau man ribipah. Dia usam pak lo na sebang ketemuku. Langsung mak mak dek na temuku, angke ibali bola aku bawa ipa si baki. Siaga isa na buku si baki, patah piring. Nulik apa cobaan lo kak pali dua miwandre na sebang siri-siri kak. Tapi makan jasi semua ngetak mega dalil nalingi pengalat Allah melalui orang lain. Makanya hadisannya Nabi tak menahap bayu besar talau pi rizkihi wayun salau pi asarihi palilasir rahimahu. Ni gini gini masih empo dalil, ni gini gini lo ilampe yang umuruk na pakan jaki esis subuh ngetak pada tak rupa tahu. Ye, bu, ko angke balik bola tak boleh Malaysia. Agak nama bu? Milo. Maka dan itu nampodangi anurena nak nak bawangi milo beli boleh maka di anurena maci maci tak payah lekas itu tetangga kenapa ina na bombe ki di sini ada milo ilolongang angke keluarganya beli boleh boleh sama renda agaknya babu karupo wah kenapa lagi gue beli karupo hei alingin karupo tu beli boleh hei wih alingin karupo mega muti poleng. Maka di anurena aja nata lengi karupo itu beli bola ina tu beli bola kikir gelap aku jambata galam pucak ku timboraku maka tu kalelek betina nak berkada maka tokat di si gaga dalle ipoleng nalingi pengalat Allah malali orang lain kenapa si salah ki beli boleh tapi ko angkat tau si salah bu wak di moti akiringa ngak dampengange kakak masih salah beli bola nah wak dia akiringa ngak dampengange iye pikiran ya akiringa ipodangnya anggota anggota podangi beli bola mu melo ni mewa ko ada yanu na podangi tu beli bola melo ni mewa ko ada anggota aku na podangi tu maka dani beli bola ta na moji tiak sitongan na meto nak mewa ada cuma mesiri-siri mak ma pamula na seba iya asa sebenarnya salah cuma mesiri-siri ka ma pamula na seba aji ka iya ada na di. Oh, gengsi-gengsi itu cek deh. Mesiri-siri kama pamula. Maka mau tu naran-naran jemaah sekalian. Angka acara si jali-jali ni. Angka acara si cak gemu-gemuran ni. Angka acara si cawa-cawan ni. Maka mau tu naran si cambu bicara. Tapi perlu kita matikan bu. Aja ammanaha iya rotoyon rima palatu makiri ngak dampengeng. Tahu napoji ma palatu salah. Lemi tu napau. Lemi napau. Maka daki melo negeri mewah ko ada anggota aku maka demi beli bola ada pi ko jolo maka dah maka sih nak kadai si ko orang anggota aku maka dah agan apa turia menaruh jilbab mu pakai lono ha tak tambah jae sampai maka dah nabi tak lahir dahulu nak jannah tanam mam dia namun tamas suruga tahu menggalak emak pelatu salah nasi salah tahu yang agangkan lah jemaah sekalian yang kedua jadi makan jah si subengan nanti nabi tak kumak ciuki ku nabi tak aja gang si salah-salah mak beli bola mas sumpul lolo insyaallah mas sempo dalle ki melampi umur ruki yang kedua nabi tabu de na melo matin romatanna ku angka mo pa agaga ku bolana de nak berengi upa ko ling ibu nabi tak ku angka mo pa agaga ku bolana de na me matin romatanna ku de nak berengi. Ya napa ai pole ka amam mauluk ko ko beteng wajo. Si tengah na mani si di ulat tu boleh. Setengah na si di na mai ga aga aga naling atau we. Melo ka patame kul ka se mi tau ka ko makat doi. Melo ka tare letu subu atau ele pi wak berengi mi sama wari. Melo ka malengi bali bola aku matin rotoni.
Ah, mancaji loka mangoto angka tolo runtu waleni sesa. Ah, dia ni memang tinor mentaku jemaah sekali mari angke gage di pada capu ya beringi. Iye biasa anggota sesa lo mau lu angka soko na boleh mega awi nala birangi rakoi soko na ni malik beli bola na. Laseke. Iye wadi matu na sosta selai pipang. Ipatami kulkas wadi mona selai pala lakadi. Ciri-ciri tau kedi ya tu. Ya lalu kau angkat tau dua kulkas nak kebalana. Ciri-ciri nak tau seke. Siaga kulkas tabu. Kecuali Pak Belu esak di tuan bergaga. Jumaat sekalian. Jadi sifat na lebih tabu. Di na melo matin romatanna. Kau angkat agak-agak wat dia berik dia nak beringi. Di na melo paliwangi poli talunga soe. Sakin kenapa jumaat sekalian. Liwak kanjak nan arek mabas sai tau we. Ya ko angka tau mabas sana mate. Pasti manan nan mana tau we. Be bas sapakat itu bali boleh. We mana nala ada kak kasih mana mesti jak mate. Kanjak pakat tu batin mak barikada. Tapi si bali kena. Ko angka tau mate. Na maka kaddi nak kada mate nak kaddi ya natu bali boleh ki kerik gal apa ku jambat agalam pecak ku temborakku. Nala si jak nala dece mesti jak mate. Meriu mi tawe pak maka ancaji ki taubat sapada nabi ta kapere lagi kusudu kota Madinah pak na panre sosso nabi ta watu na tuo mana sama kada kapere maga na kepada pada teselang jemaah sekalian. Jadi yang kedua bu lisuki matu ancaji ki tau mabassah marutallo nabi ta pak malada ina pakala bibenena aroni sijo ugilingi malada na pakala bibenena. Ampe ko barasanji makada aga napo ko barasanji yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale nama to jai jai sandala na ale nama to tepat tepangi wajejunna betul na ada jemaah sekalian ibeli me mapo benewe iye maka siapa yang memuliakan istri pak Allah muliakan hidupnya tapi siapa yang menghinakan istri pak Allah menghinakan hidupnya tapi ni gini ge bayine maraja sakda kunewa adalah kena iya natu bayinnya madoraka dia nule lolonga suruga kecuali matarutari lakaye dia itu nomor gaga dia nomor gaga bu maraja sakda tak mega toje pak lakai iya mega lakai pak buyi na pandangin te benina iya angka na pura lakai pak aga na podangi benina menyama mujik tiku naseng makna iya menyama kubamon robole. Idi basila dalo mak galung mak dar mak kereso mak kantor mak balu iku bamon rokona sa boleh yelikku di tasik di juta cica molo pasai matawa apa capu si i menyama bang iku nyawa nyawamu iku nasa ku maku itu makna sisa pinjamangi nasang i iku nalo galung iya mon ro boleh angka na pak lakai melo sisa pinjamang si babe nena benena lo galungi lakai mon ro boleh maka di benena taruh ni sisa bijamangi kami ko cobai sisa bijaman ni pak sebelum subuh itak dui lakai moto manasu apa melo i benewe mak dokunan relo galunge si tengah na papa itak dui na galulu matan na silak da galului i harus toje moto apa sisa bijamangi lakai harus manasu moto manasu pak di sekadar aja nenek bicara maka dalam agama sunnah. Iye. Selesai masuk baca subuh, pura ni edo ko nanrewe. Pura tu ni manre, maka deh ni bayneme. Bapa na, sebelum ngak jokka, upasa ngi a, jama-jamanya ko boleh. Apa nule tiak mepi magaribi lau lisu. Tapi bapa na sebelum ngak jokka, upari ngerangi ki jama-jamanya ko boleh. Ia matu ko labak na, bisa andrange. Napa ngupa titik? Ia matu kolaba na asar ringi ase boleh awak tane. Jope jope makai gawita serak gerangkang. Asar ringi bapa ana pakan jaki. Angka tu bapa ana sesai asasaki. Talu pe merakoi tapulungi kupurai tas terikai napa tapata malam hari. Angka tu iti talu pe me panrai. Manuk menri bola. Si ojo ojo iwita man kasih di kampung nak keduai. Angka tu anak tu bapa ane malu pe me mantra lo masih kolah. Maka dia lakai ega pakat tu jokka ni pak jokka ni lo galungnya bene ha latuk na galungnya
nalai bawa bingkun anak bingkung yang cicang napa menrek boleh-boleh matinro tangas so mani noto moto masam pajaloro napa nandre bokona tuda-tuda cinampe napa terutin rona angka naro lakai napa silat dok matangangi masesa nak kada anak-anak bapak antara kalau masih kolam isale selesai antara silo masih kolam singkat nadapi asera moto ni bayi nime moto masuk aja ngasera jadi kalau ki mak galu pak namo aku miru bola-bola galu tak sempat jatuh ki iya aja ma lo ki mak keris sumak jam adi temas sempajang aja moto masuk aja ngasera angka mau pada konan rena capur si sangi sebelu lisu no jolo sepi bung kalena napa lisu angka sepak-sepak na lalui natung kali na bisai manangi aje no ban na bisai iru sesai dia na bisai manangi nadapi ni bola na si runtu ni laken na maka dia laken Allah makna maka risulat dah ku hatui angka mau pia tu bungke kulin romwi padahal natung kali na bisai natung katari angka ni laken na pak sere-sere angka itik na dia pada lisu sesa angka sesai dia pada puluh manang edik tu je ni bali pak dia ni bali dia ni bali haa nadapi magaribi pura ni masam pajam magaribi ma palena andre ni lakaye palena ni andre pak selesai lena andre we maka de bene we ma je nang kesinru yalah ya, ya sinru keng kaju sanru sanru yur maki sanru maka de si mana sanru lakena maka de si bene we dia berjaga kita berselimang maka de si lakai malah berselimang dia nak minta makan si biniwi makan je tu bapak anak kutuman dari angka pecuk-pecuk angka cubik-cubik pecuk-pecuk lada lamba cik woi malunrak tu bapak anak makan dia si bapak anak waktu ni nak makan dia ketalu napa nak ketani bandrek napa eh bandrek ni nak ketani nak ketani mapak di ni sak di bandrek nak makan cawu nak ahiak jame jama-jamang ni napa ibu seso cawu ni jame jama-jamang ni cawu kaya jame jama-jamang ni makna si sapi ki paimang napa ibu seso melo ni si sapi. Makanya pak, jangan pandang enteng istri pak. Sampai itu pak bayi newe, magi nama galak maka dia tudang. Apa pura metu iranca punci nama labalak bacik dia. Nah, jemaah sekalian, jadi jangan pandang istri kita pak. Karena Rasulullah pak memuliakan istrinya. Agar nolirang ibeni ini pak. Ya Humaira, wahai istriku yang cantik, kemerah-merahan pipinya. Sakin Rasulullah pak muliakan istrinya. Engkau tu je lakai. Membolong-bolong ibeni ini. Ya kuno libinin agan poe bolong. Ha jangan lepak. Panggillah dengan panggilan sayang seperti Rasulullah memuliakan istrinya dengan memanggil ya Humairah. Jemaah sekalian. Ditopah. Selanjutnya, angka kampung rima maulu, angka jamaah makada ustaz gagal panen. Nakannena selesu loli. Nulika pangan ustaz pui mana sedene kabul kak don sampai gagal panen. Ada ke pui mata lo musalang. Tanya don na pui mak dene kabul kang. Dene makan ja urusu na imangnya kutu kampung ni. Iye, tanya to si ada don na pui mak dene kabul kang. Makan ja mau ga urusu na pui mang. Waktu tapur apa sangki yo loe. Tawa bawa mau ga pui mata si pantai si ditahu. Makanya jemaah sekali pura kimatu apa sangki tabuangi pui mang. Tak si pantai si ditahu. Pui ma, jama-jama nu bak urus ini masih gie, bang ima, ia nak tu urus untuk andre tak ini papa kampungnya. Mak baraka itu jama-jama tak. Napa aja nu pui ma toli lo malai, ini bawangi. Makanya pak itu harus dimuliakan pak. Mega kampung pak nasi pui ma dan kabul kak dona. Ini makat dia ku pui ma. Supaya nono ibaraka jama sekali ikabulkan dona pui ma sehingga jemaah sekalian, dupa ki ase makasing. Jadi urus berdia baik-baik jemaah sekalian. Angkat to pak lama barasanji. Pui malam barasanji pak. Minrangi motor rok kesi. Apa nak pakai motor rok anak nak? Selesai mak barasanji lisu ni. Nampunangi puna nama motor rok. Lepak ko jolo nasa tari bensin motor rokmu. Ntar ini pak bensin botol lo. Si botol lo. Sepu dua sebulin nah. Kada aja mau bata. Angka mau isa ampel lo. Engke sampel lo boleh mak bersanja aja mau bata tari ini sili terek. Entar ini sili terek. Na buka ampel lo name wajah pak siaga sana 10 sabu.
Nabin singe 10 asabu. Terpaksa maka dapu imang, pak bulu bensing, tetambah ya pak si liter ya, pak gana sisa 2 liter ya, tak kalak minreng. Ini jemaah sekalian, itu bu, pada mi aku angkat tau mati pak, kalau mata sia malam ketiga atau malam ketujuh, iri awaseng, pu imang, aja nih terilipa, ya lengi, aja nih terilipa.

tapi imam juga harus mengerti apa angkat tu jamaah mah lapor. Oko ka kau buat yang sopi macerama, engkau anggota mah lapor. Ustaz, cauka, mereka alitik masigi, mereka alitik masigi ustaz mas sampaja subuh. Mana kena sengimak ustaz mas sampaja subuh kak? Yasin bagi dua. Yasin bagi dua. Tendrena seutuh ustaz. Titan yang muruk ustaz macam cowok anak. Nah yasin bagi dua mas sampaja subuh. Tendro tuku matan roka makada meka lete masigi cauka aku masigi malam pela ada nasa bacaan pu imam masa meja subuh meka lete masigi pas lete lete to pu imam tapi imata insyaallah pintar menyederhanakan bacaan ampe ke tumas sempajang jangan terlalu panjang tapi sederhanakan bacaan terutama di waktu kita berjamaah. Jemaah sekalian, sini nata mata panufang Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, sering terjadi kebakaran beberapa waktu yang lalu. Engkau anggota nak ada ustaz, mitau ka iya masalah kebakaran. Ada ku aja tamas silang. Ya ku tuju seka tuju impak, tuju sedekah insyaallah dek. Tapi ku iya tapake bu, insyaallah pongala talak jaga yangi orang parata. Pongala talak jaga yangi orang parata. Kegan nero, nareko bola tanah pribadi tonri. Dina tamas sewa, bola tanah cedik di. Tidak lagi tinggal di rumah mertua indah. Bolata na cedik di, bolata na pribadi. Dena ta cicil bolata, idi na sendiri milik pribadi na. Ajak na kuras sidakata 70 sebu lalanna si Jumae. Setiap hari Jumat ajak na kura 70 sebu sumbangata setiap hari Jumat. Ya ko itu tuli amalkan insyaallah pongala taala itu jaga yang orang parata. Angka tahu pak kebakaran ni bolana. Kebakaran ni bolana beli bolana. Italpongi lisu lisu ki amangkangi warang parata maka dia rupun ne bola sidapena kebakarannya yakinga dena terbakar dena lette apie magai makanja sekak na warang paraku makanja sidakaku makanja impaku yakinga dena lette Allah capu pak iru sidap bolana namu si pecah api lette dik tu baraka ye bue 70 sabu setiap hari Jumat tidak kurang boleh lebih. Ya ko meluki asoso, asoso me tapake, namo tapi tu sebu me soso. Yang penting asoso. Ko asoso me tapake, pitu sebu soso. Ya ko juma-juma, pitu puluh sebu setiap hari Jumat. Pongala talak jaga yang orang perata. Ya tu si kong ka anak-anak, palasang. Engka tu anak-anak cede-cede malasa. Cede-cede malasa. Iye. Pura si malasa buru kasi ulunna. Pura si buru kang ulunna, masam-mas si. Iye tu buta bacangi merepa Age bacangi, ya hayyu ya qayyum malaki wae napa ibacang ya hayyu ya qayyum 330 kali kata 330 bu ibacangi kawan ni napa ko moto iko ile ipinungangi selama 40 hari berturut-turut ya ko itu tamalkan insyaallah itu nanae mancaji anak dina palasang sehat anak tak senantiasa sehat kege baca setiap malam ibacai ya hayyu ya qayyum 330 kali komoto ikusubi atau koile ipinungangi selama 40 hari berturut-turut. Selanjutnya engka sipak anak Nabi tak jangan menyusahkan aja susah tau weh narampe nange pacama pemerintah jangan menyusahkan rakyat, rakyat jangan menyusahkan pemerintah. Iro rakyat kuna dapin waktu tamakam aja pajak tau aja ni masih jang. Aja kesini silat dok pak desa, pegawai desa, pak dusung malau lisu 25 sebu mele wajah awe ke 10 itu malau lisu megangin dan liat bensinnya. Itu namanya menyusahkan. Tapi sebalikan, nah pak camat, pak desa kuna dapin waktu nama kemaja pajak warga ta nah dia pakai sigana kemajaran nah sebab dia pernah pura paning ini aja wajarang pak camat apa mega midik dita. Ini nejo wajarang ni pura bimatu ma pasang kina pergi nawaja. Tapi yang ke kampung terima ceramah maka dewi ibu sekcam ustaz biasa lupa ke itu iya wajarang ini asup pak kampungku. Awi nak lupa yang menyampa aja kak. Aja lalu bu ni gini kita mati nang kain renna di nama lo nabi tak mas sempajangan ni ko angka tau mati nang kain renna. Yang penting tahu aja pajak tak madeceng pemerintah juga harus tahu cara mengelola dengan baik, tidak korupsi. Nah, sebab wingar lalat deh rohat desa ya pak. Kullu lahmin

Amin pannaru aulabi. Saya sudah dua kali Pak mau diangkat jadi kepala madrasah MTS dan madrasah Aliyah. Di nang kau melo Pak, mitau kak sa di kotar goda kak. Lebih remi de. Nah sebab mitau kak ku hadis sa kullu lahmin nabata min haramin pannaru aulabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang yang haram majapu de name mapacing ya kotanya api neraka roroi. Tapi insya Allah pemerintah tak, saya yakin pemerintah kita, saya yakin guru tayang ada di Basnas, insya Allah amanah semua, termasuk orang-orang yang jujur. Amin. Iman rasa rakyat ya kasih jemaah sekalian. Selanjutnya, orang tua jangan menyusahkan anak, anak jangan menyusahkan orang tua. Minggu itu jangan anak, ya kudin ini lah HP, dia ini masih kulang. Dia gak mau turun, dia ini letuk masih kulang. Iya lagi mau terboleh mana maliwas siha. Ayo mah pada serasain anak. Tapi orang tua jangan juga menyusahkan anak. Mega anak, tomato aku nuli anak nak, maka lelen nasa ding, maka kiri kiring, madari maka anak setan. Madari nang kata tomato angkelinga anak asu, berarti mana? Aja bu, Imam As-Sudais, maka kiri kiring makna, waktu nana cairi anak nak agan podangi. Enak macai ke aku iko, tapi mudah-mudahan mancaji ko salah satu imam besar di Masjidil Haram atau di Makkah. Barakah warikadan makna mancaji imangi imam besar di Masjidil Haram Imam As-Sudais. Barakah warikadan makna barakah don makna. Nah sebab doa orang tua itu Pak Mamoso terutama ibu. Nah sebab ni kata Pak Madora ke kuritu dia pajajan Pak Denu Limited Deching. Apa aku mewala Pak Pidicin atau matoy Pak Dene ulempala letu kamak lino. Si tati darah nama tawa tutak na jajiang. Si tati turu busak na bapak tawa tutak na keresoang. Roja siwan ninna amak ta. Roja siwan ninna bapak ta. Si tati we susun na mak tawa tutak ma bicu na pasusu. De tu lempala ilatu kamak lino. Ampe ko angka anak madoraka. Napa ketuna-tuna tawa matonna. Napa miti matanna tawa matonna. Jangankan masuk surga namo bonna surga de tonun lemi maui ko angka anak madoraka lor itu di pajajanna. Jumaat sekalian, makanya ko angka mau pitoma totta urus dia baik-baik, bahagiakan dia. Ko dia ni gaga, doakan dan impakkan atas namanya. Apa itu tomatai Pak den lempala papi di Cina latuk kamak lino. Makanya selagi dia masih hidup, urus dia baik-baik. Makanya Rasulullah Pak sangat menganjurkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Bu, angka tu pakai selau melo Pak Gurangi, pakai selau. Kegan nero angke ko yasing. Mari pamu ta baca yasin Bu. Alhamdulillah di Sidrap itu setiap malam Jumat programnya Pak Bupati semua masjid harus baca yasin. Dan ternyata yasin Bu keutamaan apa Sidih? Ayat 1-20 mesin podalik tau weh kumaripa ini baca ayat 21-40 dene sisa tau weh kuku kiburu eh nerko itu maripa ini baca dene sisa tau kuku kiburu eh ayat 41-60 angka matu tadung oku badan masar kusijak kami ni matanna 10 ri ulu eh angka tadung otomatis lindungi ki naungi ki dari panas. Ayat 61-80 angkai matuk malaikat bawangi baju seragang. Jadi itu Pak Okulino ternyata Pak baju seragangnya Pak hebat tu. Dino ke bawah lino tubuh mak baju seragangnya aku matuk ku serimun rimaku tu angkai malaikat bawangi baju seragang ya matuk tak pakai tamas surga. Tapi siapa orang yang suka membaca surah Yasin ayat berapa ayat 61-80. Siapa pi ayat Bu? Kamu patallu. Ini tallu ayat sangat berpotensi untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kalau kita sering baca ayat 81, 82 dan 83. Jadi itu Pak baca Yasin ibu bapak Pak baca Yasin insyaallah selamat yaitu. Apa itu ibu-ibu Pak luar biasa itu makun raya Pak. Iye. Kumiki mite hebat nama makun raya Pak. Kumiki pagaji siulang ibu rumah tangga bana jama 10 pi 7 tak kami nace dia tu gajinya siulang. Iya, kau dia tempat apa? Iya, kau dia tempat apa lo bilang ni? Ibu rumah tangga bangi, lagi kau pegawai.
lengi ku gurui, lengi ku padangkangi, lengi ku makbalu beppai. Ibu rumah tangga bang, 10-7 juta kau bina cek di gaji napa, aku mikir pakai haji. Ya kau dia mata pak taruh ni lo bilang, sidi. Bayi ni tak man nasu. Siaga gaji napa nasu isu lepa. Saya punya toko sembako di Rapam, pak. Saya punya toko sembako di Rapang. Toko cahaya laris sasenah. Angka beli bolaku pak bulu baso. Makan jak baso nah. Baso sido dadi sasenah. Lo amak ibu Rapam man ribaso, baso sido dadi tapadamo kaya pawajarengi. Tong ngai ibu. Utanai pak jamana biasa 3 juta gajine sulang, biasa 4 juta, biasa 5 juta nasi polos somi. Na idi na nasongi bene ta pak 24 jam. Aja nubu na 5 juta gaji ta to manasu 2 juta. 2 juta. Yang kedua, bayine ta to masasa. Siaga gajine pas selesai sulang anggaplah 2 juta. Siaga 2 juta bu? Apa? Bayine ta to mas matarana. Ya kusi 2 juta setengah gaji na patarna di na melo. Madari na galece subu na nae. 2 pa juta. Siaga 2 juta bu? 6 juta. Bayine tak to maseriasi boleh awak tane ma jope-jope apa rimanu apa mapanriti maluluak deng. Siaga gaji ni ropa? Anggaplah 2 juta. Siaga 2 juta bu? Arwani juta. Bayine tak to tasi bawa wani-wani. Tasi si wani pa? Dia bisa nyepadain kau ngelima kilong nih. Engkau kama biasa pak waktu na malolo toba lalu ki. Insya Allah terima toba tak pengal ta'ala. Jadi kui pagaji bini pak si udah 10-7 juta tak kemina cek di gajinna. Makanya luar biasanya seorang wanita pak. Makanya muliakan dia. Makanya Rasulullah pak sangat memuliakan wanita. Diangkat derajatnya. Dulu wanita dibunuh hidup-hidup. Kalau ada yang lahir. Tapi sekarang ditinggikan derajatnya. Sampai ada lagu mengatakan. Ibu derajatmu 3 tingkat. Dibanding ayah kau mengandung, melahirkan dan menyusui. Saking Rasulullah pak memuliakan wanita sehingga jangan ada lagi menghinakan dirinya membuka aurat di media sosial dilihat oleh orang banyak. Jemaah sekalian, sini nih teman-teman pengelola Subhanahu Wa Taala. Mungkin nangis pakai selau mio pak gurang, ibu. Nabi tak waktu naik kapu bolana, mele wunu pole kapere. Ikapu bolana, tapi masuk Nabi tak selamat deni te kapere pak. Nasuri sapi sena alis sele konrotin rona, masuk Nabi tak selamat deni te pole kapere pak. Naya ceneri bolana pak pole kapere, tapi deni te Nabi tak masuk. Ampai makada koya wajah alna mimbaini aidihim sadda, wa min khalpihim sadda. Fagasyainahum pahum layu basirun. Ia na tubuh lai pakai salau. Kuma motor oki angka siping. Mengotoki angka siping. Tabace jolo akapitu. Napaki lalo. Insyaallah dia napalip pangi. Dengan catatan ahelengi angka setingkata, lengka simta, angka kaca spionta. Insyaallah dia napalip pangi pak polisi. Harus toje pak taat kepada aturan. Bagaimana pak polisi? Harus kita sama aturan karena negara kita punya aturan harus kita taati ini mentok melanggar. Nah, jemaah sekalian, iya to nabu ipake mak gonci tangak. Iya to nabu ipake mak tarudi. Iya ku meki kalau lo ta gonci tangak tak ta baca ye. Ketelu meki mak tarudi ta taru di ta ta baca ketelu. Insyaallah barak kairo na jegei pongal taala bolata na motuyul di to nita ye tu dita. Age baca. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalpihim sadda fagasyainahum fahum la yubsirun. Baca purang. Enggak dibaca-baca bu supaya dia nak ke mata-mata lah kaya. Karena saya lihat marak perselingkuhan. Iya. Tapi enggak dibaca-baca bu supaya er laki tak dia nak ke mata-mata. Kiganer bu, ko tapalina kangi minuman. Tapalina kangi andre, tagarugari minumatta, tabaca ye akatallu. Sujuk ki kumas sempajangi sujuk pacapurang. Apa itu sempajangi dewa ditodina sempajang. Apa iya pana nangakui ki pongala ta'ala atanna nari kumas sempajangi. Ampai pak makada ayat pak bici ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiatan mardiyah padahuli pi ibadi wadahuli jannati. Iya panangang kiki pongala ta'ala atanna nari ku sujuk ki jadi ku angkat to ciamas sempaja pak
dinangang kiki ipong Allah Ta'ala matu ata tapi iku masam pajangi nangang kiki ipong Allah Ta'ala maka ada ataku ye taman suruga itu pak ibaca kong kata sakara iwi cikangi angkato anak-anak pak pure pas sekolah sakara ini nena isur lo talkingi angan apa dangin ini nena bici layo lo niko monri paya ada koi pacapudi me masih koleh agak pilih baca pak. Ya ya Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padahuli pi ibadi wadahuli jannati atau maka daki la ilaha illallah. Nah sebab ini kata mati nak capur warikadana la ilaha illallah pasti surga nundri di suka bu agak baca tagarugari minumangnya bu napa tak baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain bakuling cicang wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain Quran surah Taha ayat 30 asira mak baraka itu idik banna puji laketa degaga makun relan na puji dina tertarik aku makun relange namukin roletu mak jama namu lembur rokon rok jamanna degaga makun relan na puji salain idik tapi aja mota masih lepak. Angka matu ibaca komelo ki inakan re baca-bacana benita. Kona palinna kangi benita andre-andre atau minuma pak. Tabace ye akapitu ye dinakan re itu pak. Ikapitu pale baca. Tapi dia apa gorang sebab dia mutu nalengai ibu-ibu tallo kuliso. Gora apa bali-bali ustaz Ken Rosi. Soko ada ku iledon ni nang kenalingi tau baru-baru ya pak wang kali ngamu sak di mahkamah anak besar ini saja yang sempat saya sampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
8: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
9: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan terlindungi. Kecuali apabila mereka melanggar hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Tambarat. Untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya infokan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya. Gunakan betonisasi, pemerintah Kabupaten Pinrang rehab jalan kawasan Pasar Sentral Pinrang. Ketua PKK Kecamatan di Pinrang emban 5 peran strategis. Badut jalanan dan manusia silver di Kota Pinrang ditertibkan, sebagian besar anak putus sekolah. Dan Polres Pinrang pastikan tak ada kelangkaan BBM, antrean solar di SPBU Tiruang dipicu membludaknya konsumen. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Suse News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara Wakapolres Pinrang AKBP Muhammad Yusuf Badu memimpin apel jam pimpinan untuk terakhir kalinya di halaman Mapolres Pinrang pada 27 Juli lalu. Apel tersebut diikuti para pejabat utama, perwira, bintara, ASN serta seluruh personil Polres Pinrang. Dalam arahannya, Muhammad Yusuf Badu menyampaikan bahwa apel tersebut merupakan apel jam pimpinan terakhir yang dipimpinnya selama bertugas di Polres Pinrang. Ia mengajak seluruh personel untuk terus menjaga kekompakan, mempererat silaturahmi serta menjaga marwah Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks, karena itu dibutuhkan solidaritas, integritas, dan kerjasama yang baik dari seluruh personil agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan pendekatan humanis serta berpedoman pada aturan yang berlaku. Dan di akhir sambutannya, AKBP Muhammad Yusuf Badu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personil apabila selama menjalankan tugas di Polres Pinrang terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, baik atas nama pribadi, keluarga maupun institusi. Apel jam pimpinan terakhir tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan haru. Momen itu menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu selama mengemban amanah sebagai Wakapolres Pinrang. Dan suasana apel ditutup dengan salam perpisahan dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian AKBP Muhammad Yusuf Badu di Polres Pinrang. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas yang dinilai mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di sejumlah titik dalam kota, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan pemantauan dan penertiban terhadap aktivitas badut jalanan dan manusia silver. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap laporan masyarakat, sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban umum tanpa mengesampingkan pendekatan yang humanis kepada para pelaku. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Andi Paweloi Nawir mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan, aktivitas badut dan manusia silver memang kembali ditemukan di beberapa titik yang sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini bukan kali pertama terjadi, melainkan merupakan aktivitas yang berulang sehingga perlu penanganan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat penertiban. Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berupaya mencari akar persoalan sosial yang melatar belakangi dari aktivitas tersebut. Dari hasil pendataan sementara, sebagian besar pelaku diketahui merupakan anak-anak yang telah putus sekolah. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ketertiban kota, tetapi juga masa depan generasi muda. Olehnya itu, Dinas Sosial segera melakukan pendataan lebih lanjut terhadap para pelaku untuk kemudian diusulkan mengikuti program sekolah rakyat, sehingga mereka memiliki kesempatan kembali memperoleh pendidikan yang layak dan membangun masa depan yang lebih baik. Penanganan persoalan ini akan terus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, sehingga solusi yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dan melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap tercipta suasana kota yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan di sisi lain, anak-anak yang selama ini berada di jalanan diharapkan memperoleh kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tetapi juga oleh mereka yang
selama ini hidup dalam kondisi rentan. Pemerintah Kabupaten Pinrang terus membenahi infrastruktur di pusat perekonomian warga. Kali ini sejumlah ruas jalan di kawasan Pasar Sentral Pinrang mulai direhabilitasi menggunakan konstruksi beton semen. Peninjauan pengerjaan jalan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama jajaran terkait pada Rabu 29 Juli kemarin. Dari peninjauan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan bahwa penataan jalan ini berorientasi pada kebutuhan jangka panjang masyarakat dan juga pelaku usaha. Akses jalan yang mulus dan kokoh dinilai menjadi kunci utama penggerak roda ekonomi daerah. Pemilihan waktu pengerjaan di musim kemarau juga dinilai sangat tepat agar proses pengecoran berjalan optimal dan selesai sebelum musim penghujan tiba. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Pinrang Muhammad Sastra mengungkapkan alasan teknis di balik pemilihan konstruksi betonisasi pada proyek kawasan pusat kota tersebut karena Pasar Sentral memiliki tingkat aktivitas pedagang dan lalu lintas kendaraan beban berat yang cukup padat. Konstruksi rigid pavement dipilih karena jauh lebih tahan lama dan kuat menahan beban ketimbang dengan aspal biasa. Peningkatan kualitas jalanan ini juga diselaraskan

atau Satreskrim jajaran unit tindak pidana tertentu atau Tipiter turun langsung melakukan pengecekan di SPBU Tiruang pada Rabu 29 Juli kemarin untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap aman dan terkendali. Monitoring dipimpin Kanit Tipiter Satreskrim Polda Pinrang Ibda Reksi Andri Haryanto bersama dengan personil unit Tipiter serta jajaran Propam Polres Pinrang yang dipimpin Kanit Paminal Aibtu Ari Anwar. Hasilnya, Polres Pinrang memastikan stok BBM bersubsidi dalam kondisi aman dan penyaluran tetap berjalan normal. Tidak ditemukan adanya kelangkaan solar maupun pertalite di SPBU Tiruang. Antrian kendaraan yang terjadi murni dipicu meningkatnya jumlah konsumen yang datang melakukan pengisian, khususnya BBM jenis solar. Selain memastikan stok BBM aman, pihaknya pun melakukan pengawasan terhadap mekanisme penyaluran agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dari hasil koordinasi dengan pihak SPBU, diketahui pengelola menerapkan pembatasan pengisian sebagai langkah pemerataan distribusi. Kendaraan roda 4 dibatasi maksimal pengisian senilai Rp300.000, sedangkan kendaraan roda 6 atau lebih maksimal Rp500.000 dalam sekali pengisian. Adapun pengisian menggunakan jeriken hanya dapat dilakukan apabila pemohon mengantongi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Reksi memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak melayani penyalahgunaan BBM bersubsidi serta memperketat pengawasan selama proses penyaluran. Pengelola juga diminta mengatur arus kendaraan dengan baik agar antrian tidak menimbulkan kemacetan di ruas jalan. Masyarakat diimbau tidak perlu panik karena stok BBM di Kabupaten Pinrang dipastikan aman, distribusi berjalan lancar, dan antrian yang terjadi semata-mata disebabkan tingginya volume kendaraan yang melakukan pengisian, bukan karena kelangkaan BBM. Dan pihaknya pun terus melakukan pengawasan secara berkala di seluruh SPBU guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran, aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan di Kabupaten Pinrang tidak hanya diserahi tugas mengurus organisasi pemberdayaan keluarga. Usai resmi dilantik, para serikandi ini langsung dibebani tanggung jawab besar dengan mengemban 5 peran strategis sekali di wilayah masing-masing. Selain memimpin PKK, mereka dikukuhkan sebagai Bunda PAUD, Bunda Posyandu, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, hingga Duta Kisak tingkat kecamatan. Prosesi pelantikan dan pengukuhan ganda ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pinrang, Andi Sriwidiyati Irwan, di Gedung PKK pada Rabu kemarin. Adapun 10 kecamatan yang pimpinan PKK-nya berganti, yakni Watang Sawito, Paleteang, Matirobulu, Matirosompe, Landrisang, Tiroang, Patampanua, Duangpanua, Batulapa, dan Cempa. Perombakan ini dilakukan menyusul pergantian jajaran camat di pemerintah Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang turut hadir menegaskan bahwa amanah beruntun ini memiliki keterikatan erat dengan masa depan SDM di Kabupaten Pinrang, khususnya anak usia dini. Keberadaan para bunda di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, memperkuat pelayanan posyandu, membudayakan literasi, hingga memberikan perlindungan kepada anak. Tumpukan peran tersebut bukanlah tugas yang ringan. Kunci keberhasilannya berada pada kemampuan membangun kolaborasi dengan jajaran kecamatan, desa, kelurahan, hingga masyarakat. Semakin baik sinergi yang dibangun, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat. Seluruh amanah ini bermuara pada satu tujuan, menghadirkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sebagai komitmen bersama agar seluruh program PKK terintegrasi langsung dengan arah pembangunan daerah.
Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara.

suara. Dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
3: Hah, air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih say?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang dengarkan melalui radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya kali ini saudara kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa korban penganiayaan santri di Sidrap masih trauma dan akui takut masuk sekolah. Saudara, penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang santri berinisial AJ, 16 tahun di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Puncak Mario, Kabupaten Sidrap kembali menjadi sorotan. Hingga kini, dua terduga pelaku masih belum ditahan dan masih berstatus saksi meski rangkaian pemeriksaan penyidik disebut telah rampung. Kondisi tersebut menuai tanda tanya dari keluarga korban. Pasalnya, menurut ibu korban, seluruh tahapan pemeriksaan telah dilakukan, termasuk gelar perkara yang berlangsung pada Kamis 16 Juli lalu. Ia pun berharap penyidik Polres Sidrap menangani perkara tersebut secara profesional dan tidak mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Selain mempertanyakan lambannya proses hukum, ibu korban mengungkapkan bahwa kondisi psikologis anaknya hingga kini belum pulih. AJ masih mengalami trauma berat sehingga belum berani kembali mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren. Trauma tersebut diperparah oleh pengakuan korban yang mengaku sempat mendapat ancaman dari pihak terduga pelaku setelah kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian. Keluarga berharap kepolisian segera memberikan kepastian hukum agar korban merasa aman dan dapat kembali menjalani aktivitas serta melanjutkan pendidikannya. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Wilfried menjelaskan bahwa kedua terlapor hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi karena proses penyelidikan belum rampung. Dan terlapor pun kooperatif dalam menjalani seluruh pemeriksaan. Penyidik masih menunggu keterangan ahli yang menjadi bagian penting dalam melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan sebelumnya, Polres Sidrap mengungkapkan dugaan sementara bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dipicu oleh rasa ketersinggungan dari para terduga pelaku. Dua terduga pelaku, yakni Ade, 21 tahun, dan saudaranya AR, telah menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sidrap. Penyidik juga menyebut arah penyelidikan sementara mengacu pada dugaan pelanggaran pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, pasal tersebut baru akan ditetapkan setelah proses gelar perkara lanjutan dan seluruh alat bukti, termasuk keterangan ahli, dinyatakan lengkap. Dan hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak terlapor terkait dugaan ancaman yang disampaikan oleh keluarga korban. Dugaan tersebut masih merupakan keterangan dari pihak keluarga dan belum dapat diverifikasi secara independen. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara, dari kita ke Kota Parepare, bahwa KUA PPAS 2027 defisit Rp23 miliar lebih. Wali Parepare larang kepala OPD keluar daerah. Saudara, pemerintah Kota Parepare menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare. Kebijakan umum anggaran atau KUA adalah dokumen yang memuat target pendapatan, alokasi belanja, perkiraan pembiayaan, serta asumsi ekonomi makro daerah untuk periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS adalah dokumen yang merinci prioritas program dan batas maksimal atau plafon anggaran sementara untuk setiap kegiatan yang sudah disetujui dalam KUA. Penyerahan dokumen penganggaran tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Parepare pada Rabu kemarin. Rapat paripurna itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Hermanto dan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Parepare. Dari pantauan turut hadir para asisten dan staf ahli pemerintah daerah, beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, camat serta lurah sekota Parepare. Penyerahan rancangan KUAPPAS ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2027 yang nantinya akan dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengatakan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2027 fokuskan untuk mendukung program strategis pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Pemerintah daerah tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama melalui penguatan sektor pelayanan publik, kesehatan, sosial, ekonomi, serta berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hermanto mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD dan pendapatan dari transfer dalam rancangan KUAPPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp957 miliar rupiah lebih. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp981 miliar rupiah lebih. Atau APBD 2026 ada defisit sebesar Rp23 miliar rupiah lebih. Dan defisit adalah kondisi saat pengeluaran atau belanja lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan dalam periode tertentu. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al Munawir Pindrang pada besok subuh. Dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti langsung kajian rutin tersebut, bisa langsung di Masjid Agung Al Munawir Pindrang pada saat sesudah pelaksanaan sholat subuh. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media kami di Facebook dan di YouTube. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta

Semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami, 106,6 Suci FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subu subu bagum fa inna tasyada subu fi tamami sholat. Luruskan dan rapatkan saf isi saf yang masih kosong. Allahumma shalli ala Muhammad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga nilainya dan telah bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ustadun Hasanah, sudut Allah dan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang kami muliakan, kembali pada subuh hari ini akan kita lanjutkan kajian subuh kita yang pada subuh hari ini akan membahas tentang tafsir yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Mursalim. Dan sebagaimana biasa, untuk mengakhiri pertemuan kita, kami minta beliau dengan doa dan barangkali ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Demikian yang sempat kami sampaikan. Allahumma wafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang saya hormati, yang saya muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat hadir, kita dapat melengkapkan kaki ke tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh teladan kepada kita semua, sebagai uswatun hasanah

Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada bacaan kita kali ini masih berkisar di surah An-Nazi'at yang meliputi tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jamaah subuh rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan sekaligus menjadi hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan kepada Nabi kita kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun at-Taghiyah yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menemui Firaun yang zalim, Firaun yang betul-betul melampaui batas. Singkat cerita, Nabi Musa pun berdialog dengan Firaun. Intinya Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada Firaun untuk beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Jika engkau ingin bertaubat, jika engkau ingin membersihkan dosa-dosamu, maka," kata Nabi Musa, "saya akan membimbingmu, mengajarimu agar engkau dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Nabi Musa pun memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan berupa tongkatnya yang baru menjadi seekor ular besar. Akan tetapi Firaun masih tetap tidak ingin beriman, tidak ingin percaya, padahal dia sudah melihat secara nyata mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia sudah berlari ketakutan melihat ular yang besar. Akan tetapi tetap saja tidak ingin beriman. Dan puncaknya adalah ketika Firaun melantik dirinya sebagai Tuhan. Inni rabbukum la'ala. Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mengapa disampaikan kisah ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah sebagai nasihat, ya, izah dan pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah. Setelah selesainya kisah Nabi Musa ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat berikutnya. Kembali ke orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan menjelaskan kepada mereka bagaimana
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan secara jelas kebesarannya, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy yang masih tidak ingin percaya dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Pada ayat berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, a antum asyaddu khalqan amis sama? Ya. Al istifham, ya, di sini a antum, kalimat istifham, ya, pertanyaan. Ya. Kenapa dimulai dengan kalimat pertanyaan? Litaqri' wa taubih. Ya. Ingin Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian, mengetuk hatinya orang-orang kafir Quraisy. A'antum, mengetuk, menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy sekaligus teguran, menegur, taubih. Wal makna artinya, hal antum ya ma'syaral musyrikina asyaqqu wa as'abu khalqan am khalqas samail azimatil badi'ah. Apakah kalian orang-orang musyrikin lebih susah, lebih berat diciptakan atau diciptakan langit yang megah, langit yang begitu besar? Fa inna min raf'is samai 'ala 'idhamiha hayyin 'alaihi. Karena sesungguhnya dengan meninggikan langit begitu besarnya, hayyun 'alaihi, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Khalaqakum, ya, Allah menciptakan kalian. Wahyauhum ba'da mamatikum, menghidupkan kalian setelah kalian mati. Fa kaifa tunkirunal ba'ts, bagaimana kalian masih mengingkari hari kebangkitan? Jadi ayatnya ini, a antum asyaddu khalqan amis sama, ya, bahasa taruidi ogie maset di mata pak kui, ya, kekang musedding mawatang pencaji iko katuman ika iko ga ya rega upatandre lagi, eh, kekang musuh-musuh sedding. Kemudian senang saya hidupkan kembali setelah kau mati. Bagaimana kau masih tidak mempercaya? Ini seperti itu bahasanya, ya. Qala Imam Warrazi, nabahahum ala amrin yu'lamu bil musyahadah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy yang masih saja tidak percaya dengan hari kebangkitan, Allah memperlihatkan secara jelas, Allah memperlihatkan secara nyata kebesarannya. Napa pita tongangi aku sangan nepung Allah taala law rikapere ya de namil matappa, dengan adanya hari kebangkitan Allah tunjukkan kebesarannya dengan dapat dilihat secara langsung kebesarannya. Wa zalika li anna khalqal insani ala sigharihi wa dha'fihi, ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, mulai kecil sampai tua, kecil sampai mati. Idza udhifa ila khalqis samaa'i 'ala 'izamiha wa 'izami hawaliha yasirun. Ditambahkan lagi Allah menciptakan langit dengan cukup besar,
ya, dan bagaimana keadaan langit, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana kadzalika fa i'adatuhum sahlatun fa kaifa yunkiruna dzalik. Ya, kalau demikian ini Allah menciptakan manusia sejak kecil sampai dia besar, Allah menciptakan langit begitu besar, ya, maka mengembalikan manusia, menghidupkan manusia juga, ya, setelah mati, itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian masih mengingkarinya? Ya. Banaha, ya. Ya. Banaha ay rafa'aha 'aliyatan fawqakum muhkamatul bina. Ya. Allah meninggikan langit di atas kalian. Bila abadin wala autad, Allah meninggikan langit di atas kalian tanpa tiang dan tanpa paku. Ya, ia langit digatianna dini paso. Ya. Thumma zada fit tawdih wal bayan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi penjelasannya. Belum cukup.

si, kalau bahasa teh ya digagas si anu apa si, si apa si, si kebanga ya pokoknya di digagas dina makanya ukuran nah ya latafaut ya dia sebalik-balik ya wala syukuk wala futur langit ini tidak pecah ya tidak rata digagas repana digagas tidak rata tidak pecah. Nah, tinggi tanpa tiang, tanpa paku tidak ada retak. Ya. Qala Ibnu Katsir, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai ja'alaha 'aliyatal bina. Allah menjadikannya ini apa? Bangunannya tinggi, ba'idatal fana. Apa? Sangat jauh kehancurannya. Mustawi mustawi dal arja ya sama-sama anunya sama-sama arahnya ya sama-sama sisinya mukallalatum bil kawakib fil lailati zuluma diselimuti langit ini diselimuti dengan bintang-bintang di malam hari ya wa aqtasha laylaha wa akhraj duhaha ay ja'ala laylaha mudliman halikan. Allah menjadikan malam ya gelap gulita. Allah menjadikan malam sangat gelap gulita. Wa naharu masyriqan mudian dan di siang hari Allah jadikan cahaya terang. Qala Ibnu Abbas berkata Abdullah bin Abbas adlama laylaha wa anara naharaha. Allah membuatnya malam gelap gulita dan Allah membuatnya siang hari bercahaya. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Wal arda ba'da khalqis sama'i basataha wa mahadaha lisukna ahliha. Dan bumi setelah diciptakan langit Allah bumi ini Allah membentangkan bumi dan meratakan. Jadi bumi setelah diciptakan langit kemudian bumi, bumi ini diratakan ya dan dibentangkan untuk jadi sebagai tempat tinggal. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minal ardi uyunul ma'il mutafajjirah. Ya. Di bumi inilah Allah keluarkan mata air yang terpencar. Ya. Wajara fihal anhar, di bumi ini Allah mengalirkan sungai-sungai. Wa ambata fihal kala wal mar'a mimma yakulun nas wal an'am. Di bumi ini Allah tumbuhkan rumput-rumput yang dapat dimakan manusia dan dimakan oleh hewan. Jadi Allah sembuhkan semua ini ciptaannya, kekuatannya, ya, kekuasaannya. Di bumi ini tumbuh mata air yang terpencar. Di bumi ini ciptakan sungai-sungai yang mengalir. Di bumi ini Allah ciptakan tumbuhkan rumput-rumput yang bisa dimakan oleh manusia dan ada juga dimakan oleh hewan. Wal jibala arsaha. Apalagi wal jibala athbathaha mi fil ard ya kemudian Allah ciptakan lagi gunung yang membuat bumi ini tidak goyang wa ja'alha kal autad menjadikan gunung seperti paku litastaqirra wa taskunu bi ahliha agar bumi ini tetap tidak goyang dan menjadi tempat tinggal. Mata'an lakum wa li'an'amikum ay fa'ala zalika kullah fa'amba'al uyun ya Allah lakukan semua ini sehingga keluar banyaknya mata air wajarul anhar mengalirnya sungai-sungai wa'ambataz zuru wal asyar tumbuhnya tanam-tanaman dan pepohonan. Kullu dhalika manfa'atan lil 'ibadi wa tahqiqan limasalihihim.

salihi an'amihim wa mawashihim. Semua itu Allah ciptakan, adanya mata air, adanya sungai, adanya tanaman dan pepohonan, semua itu bermanfaat bagi hamba-hambanya, ya, dan memenuhi, memastikan kebutuhan manusia atau kebutuhan hewan. Qala Ar-Razi, Imam Razi berkata, arada bi mura'aha ma yaqulhu an-nas wal an'am. Ya, rumput-rumput di sini adalah rumput, ada yang dimakan oleh manusia, ada juga yang dimakan oleh hewan. Dengan ayat mata'al lakum wa li an'amikum. Ya. Wa antur kaifa dalla bi qawli. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya. Ala jami'i ma akhrajahu minal ardh qutan wa mata'an lil anami wal an'am. Jadi Allah keluarkan dari bumi ini berbagai macam makanan pokok, ya. Perhiasan-perhiasan berupa, ya, rumput-rumput, berupa pepohonan, berupa makanan pokok, berupa buah-buahan, berupa daun-daunan, berupa macam kayu, ya. Wal libas, berupa macam pakaian. Wad dawa, berupa macam obat-obatan. Hattal milhil wan nar, sampai Allah ciptakan itu garam, ya, milh, garam dan api. Fal milhu mutawallidun minal ma, jadi garam itu lahir dari atau tercipta dari air. Wan nar minal asjar, api dari pohon. Ya. Ya. Pada ayat berikutnya, ya, berkis pindah ke tentang hari kiamat. Jadi insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada kajian subuh kali ini menyebutkan secara atau memperlihatkan kekuasaannya secara nyata, ya, menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allah tunjukkan secara nyata, ya, dan masih saja tidak ingin percaya. Intinya adalah, ya, jangan sampai kita ini, ya, ada seperti itu, ya. Sudah melihat beberapa kekuasaannya, ya, tadi yang disebutkan, tapi masih tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali, ya, pada subuh kali ini cukup sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang saya tidak menguasainya, tidak bisa menyampaikan jawaban, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan diberikan. Tafsir An-Nasihat ini, kalau saya tidak salah, terdiri dari 46 ayat.
1: Ya.
0: Jadi pertanyaan pertama, apakah surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau lebih dari sekali?
1: Iya.
0: Karena saya lihat ini agak banyak Pak Ustaz.
1: Panjang ya.

0: saja dulu Pak Ustaz.
1: Iya. Iya, pertanyaan singkat saja. Jadi surah ini ya panjang ya. Apakah diturunkan hanya sekali dari awal sampai akhir atau lebih sekali? Dalam kitab ini saya tidak temukan penjelasannya dari guru kita ini bahwa surah ini diturunkan hanya sekali. Dan kesimpulannya saya tidak menemukan, belum ya, bukan belum menemukan secara rinci apakah ayat ini, surah ini turun sekaligus atau lebih dari sekali. Karena kita tahu bahwa ayat turun itu pada zaman Nabi ya sesuai kondisi dan kebutuhan Nabi. Ya, itu isi intinya. Jadi adapun surah ini apakah turun sekaligus atau lebih dari itu saya belum menemukan. Dan saya kira Pak di situ tidak ada hal yang mendasar tentang berapa kali turun. Ya, tidak ada hal yang wajib kita ketahui di situ apakah sekali atau dua kali. Intinya ya ini satu surah tentang hari kebangkitan dan ketauhidan ya.
0: Iya, tapi Pak Ustaz ya. Iya. Karena ini adalah kajian. Iya. Mengenai tafsir. Dalam kajian itu kita mempelajari asbabul nuzul Al-Qur'an.
1: Iya. Iya.
0: Kemudian itu tadi dasar-dasar turunnya Al-Qur'an, karena pembahasannya ini saya lihat ada beberapa poin di situ.
1: Iya, betul.
0: Kemudian ada juga ini saran ini Ustaz ini.
1: Iya. Terima kasih, Pak.
0: Kalau boleh ini kan kita di sini orang awam, ada punya hanya satu dua orang yang bisa mengerti bahasa Arab.
1: Iya.
0: Jadi penjelasan daripada tafsir ini kalau boleh dikurangi penjelasan bahasa Arabnya.
1: Iya.
0: Karena saya lihat tafsir yang dibacakan Pak Ustaz itu pengantar bahasa Arab.
1: Iya, betul. Ya.
0: Jadi karena kami kadang-kadang tidak bisa membedakan mana ayat yang dibahas lagi, mana yang penjelasannya, begitu Pak Ustaz.
1: Iya, ya, oke. Terima, ya,
0: terima kasih.
1: Iya. Ya. Sekedar informasi saja, Pak. Kitab saya baca ini, kalau ada sebetulnya dia sampaikan. Jadi kitab saya ini kalau ada sebab azwal uzulnya dia sampaikan, tapi dalam pada ayat ini di awal surat tidak ada ditulis disampaikan di sini. Jadi seperti itu Pak. Ya, insyaallah Pak. Tapi itu sebenarnya saya kurang-kurangi Pak sebenarnya. Ya, cuma sedikit yang saya baca anunya. Itu saya sudah kurangi Pak sebenarnya. Ya. Ya, mungkin maksud Bapak ya sudah jangan baca anunya, jangan baca bahasa Arabnya, langsung saja diterjemahkan. Berarti bagus Pak. Ya, terima kasih Pak. Insyaallah Pak. Ya, yang lain Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Aku tanya ke Kualina Gurta.
1: Iya, insyaAllah.
2: Di lana kita kurang ya. Nama Nabi dan Rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Iya. Kalau saya tidak salah, 136 kali. Iya. Di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 69 kali.
1: Iya.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 kali. Iya. Barangkali ada makna atau hikmah sehingga Nabi Musa ini yang banyak disebut di Al-Quran. Kemudian yang kedua di suratul An'am 103.
1: Iya.
2: La tudrikuhul absara wa huwa yudrikul abasar wa huwa laqiful khabir. Kira-kira bagaimana makna atau hikmah daripada surah ini? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pertanyaan yang pertama disebutkan lebih banyak Musa dan Ibrahim. Iya. Kira-kira adakah hikmah, adakah pelajaran di balik itu? Sampai hari ini Pak, saya tidak menemukan itu Pak. Ya, kenapa lebih banyak disebut namanya itu. Iya. Intinya memang ya Al-Quran itu kan terbagi tiga, ya tauhid, akhlak, ya dan kisah. Ya. Jadi kisah itu tentu ya ada manfaat, ada pelajaran di situ. Ya itu yang pertama. Yang kedua ayat tadi itu disebut, ya saya tidak pernah baca anunya, saya tidak pernah bagaimana kandungannya itu, ya bagaimana maksudnya. Nanti insya Allah Pak pada pertemuan berikutnya saya cari itu Pak, insya Allah Pak. Mudah-mudahan saya ingat. Iya. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya langsung saja karena ini terakhir mungkin. Iya. Yang singkat saja. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan bumi ini, meratakan bumi ini untuk tempat tinggal manusia.
1: Iya.
0: Pertanyaannya di sini, apakah ayat ini tidak bermakna bahwa manusia ini hanya memang dianjurkan untuk tinggal di tanah yang rata?
1: Iya. Nah,
0: tidak seperti sekarang ini banyak orang tinggal di gunung dan sebagainya.
1: Iya.
0: Itu satu.
1: Iya.
0: Yang kedua, kalau kita perhatikan penulisan Al-Quran,
1: iya,
0: dengan apa yang tertera dalam Al-Quran itu, ya, contohnya begini Pak, ada ayat yang pertama diturunkan tapi penulisannya di tengah-tengah atau di bagian akhir, yeah, ya, contohnya seperti umpama
1: surah Al-Alaq,
0: yeah, Iqra bismirabbikal ala, yeah, alladzi khalaq, yeah,
1: pertama,
0: yang kedua di surah yang terakhir, ayat yang terakhir turun itu Al-yauma akmaltu lakum dinukum, yeah, wa atmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Yeah. Ini berada juga di awal-awal penulisannya. Yeah. Ini, yeah, maknanya bagaimana? Penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah. Pertanyaan bagus sekali. Pertama, jadi bumi ini rata, jadi memang manusia diciptakan apa? Untuk tinggal di tempat yang rata, tidak tinggal di gunung. Iya. Yeah. Ya, saya kira itu bukan larangan ya. Rata itu maksudnya ya. Kan juga disebutkan bahwa rata baru dikasih gunung sebagai pakunya. Adapun yang tinggal di sana ya saya kira tidak ada tidak juga larangan ya. Saya kira tidak ada di sini apa namanya pelanggaran dari ayat ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua susun ayat, ya ada pertama turun, kenapa urusannya terakhir, ada yang terakhir ke depan. Yang jelas kita saja menerima, ya kita tidak bisa sekarang ini kita ini tidak bisa mengubah apa yang telah kita terima dari sahabat, karena itu kan dari sahabat, ya zaman Nabi belum Al-Quran dibukukan, nanti di zaman Abu Bakar ya baru disusul Al-Quran. Adapun kenapa pertama turun diturunkan di akhir. Jadi itu Pak barangkali pertanyaan yang apa namanya yang tidak ada ujungnya. Ya, maksud saya ya kalau ini pertama kenapa ini pertama bukan terakhir. Jadi itu intinya kita wajib menerima saja Pak. Ya. Adapun hikmah-hikmahnya saya tidak pernah baca Pak. Ya. Saya tidak pernah temukan apa hikmahnya, kenapa ayat yang pertama turun disimpan di akhir, ayat yang terakhir disimpan di tengah. Ya, saya jujur saya belum pernah membaca itu Pak. Ya, ini pada sub kali ini banyak-banyak tugas saya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, insya Allah semoga saya bisa dapatkan dan saya bisa jawab nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu'alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'mahu wa yukafi wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tibaa'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinaabah. Rabbana istirhib 'anna 'adzaba jahannam inna hadha kana gharama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Demikian hadza wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'afina bima 'allamtana. Innallaha mustana'u 'ala tiklan. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simpatisan sosial kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama serang langsung Karunia, kajian rutin Islam langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pindrang, yang mana sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Haji Mursalim Musu LC, sudah membawakan kajian tafsir Quran. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama kami dengan BPH Masjid Agung Al-Munawir Kabupaten Pindrang, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pindrang, dan Radio Susia FM Pindrang. Baik, simpatisan Susia, sementara sekarang pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan...
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
8: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang...
9: Kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
8: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
10: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapara. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan saudara, semoga saja Anda telah siap kembali dengan rutinitas dan tugas-tugas Anda di hari ini. Dan semoga sudah teriring semangat penuh untuk mengerjakannya kembali. Dan seperti San Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pindrang sampaikan aspirasi daerah di RDPU Komisi 2 DPR RI. Kementerian Pertanian salurkan 5 unit combine harvester besar, perkuat brigade pangan di Pindrang. Hari keempat penyiraman BBWS Pompengan Janeberang salurkan 30.000 liter air untuk sawah terdampak kekeringan di Pindrang. Kemenag dan Distrik Pindrang perkuat sinergi pengembangan MIDDI Batu Loso. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi, khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI secara virtual pada Kamis 30 Juli kemarin. Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan bahwa RDPU dikelar untuk menyerap aspirasi pemerintah provinsi serta kabupaten kota di seluruh Indonesia. Masukan dari daerah dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga mengapresiasi peran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI yang menginisiasi forum tersebut, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat terjalin lebih efektif. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat itu adalah formulasi kebijakan terkait aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 2 DPR RI berupaya mencari skema terbaik agar kesejahteraan P3K tetap terjamin tanpa membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah. Usai mengikuti rapat, Bupati Pinrang Irwan Hamid menilai forum tersebut sangat strategis karena memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai tantangan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai persoalan daerah, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, hingga pengelolaan aparatur pemerintahan, dapat diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Bupati Irwan menegaskan pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus memperkuat upaya percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan mekanisasi pertanian. Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyaluran bantuan Combine Harvester Besar atau CHB kepada Brigade Pangan di Kabupaten Pinrang. Penyerahan bantuan berlangsung pada 29 Juli lalu di Gedung Kelurahan Lalang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bantuan Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan meningkatkan efisiensi usaha tani

Kartika Juwita selaku PLT Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Goa. Penyaluran combine harvester besar menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam mempercepat modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keberadaan mesin panen modern ini diharapkan mampu mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan atau harvest losses, menekan biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Menteri Pertanian menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Ida Widi Arsanti menyampaikan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak modernisasi pertanian melalui penerapan inovasi dan mekanisasi di tingkat lapangan. Dan sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Muhammad Amin menjelaskan, Brigade Pangan menjadi bagian penting dari program percepatan swasembada pangan. Kelompok ini diharapkan mampu mengelola lahan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern, sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Dan melalui penyaluran bantuan Alsintan ini, Kementerian Pertanian berharap kapasitas Brigade Pangan semakin kuat dalam mendukung mekanisasi pertanian di tingkat lapangan. Optimalisasi pemanfaatan combine harvester besar diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi panen, tetapi juga memperkuat keberlanjutan produksi pangan nasional sebagai fondasi menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Memasuki hari keempat penanganan dampak musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pompengan Ceneberang kembali melaksanakan penyiraman lahan pertanian di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini dilakukan di wilayah irigasi teknis kewenangan BBWS Pompengan Ceneberang. Dan tepatnya pada wilayah pengamat Sawito, daerah irigasi Sadang, untuk membantu sawah seluas 3,5 hektar yang terdampak kekeringan. Penyiraman difokuskan di saluran sekunder Amasangan 3 dengan menyalurkan air sebanyak 30.000 liter. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BBWS Pompengan Ceneberang dalam menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Dan melalui kegiatan penyiraman ini, BBWS Pompengan Ceneberang terus berkomitmen menjaga keberlangsungan pertanaman dan meminimalkan dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Sinergi bersama para petani dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan serta memastikan layanan irigasi tetap optimal di wilayah Sungai Sadang. Sementara itu, Saudara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang memperkuat sinergi untuk mempercepat pengembangan Madrasah Ibtidaiyah atau MIDDI Batuloso, Kecamatan Lembang. Kolaborasi tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan sarana pendidikan dan penyelesaian legalitas operasional madrasah agar pengembangannya berjalan lebih optimal. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Muhammad Idris Usman dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang Andi Macamunta di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya yang sebelumnya dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Pinrang melalui peninjauan langsung ke MIDDI Batuloso serta penyerahan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Melalui koordinasi lintas sektor, pengembangan madrasah diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Muhammad Idris Usman didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha yang juga pelaksana tugas Kepala Sekretariat

Direksi Pendidikan Madrasah Ramli alias. Audensi menjadi forum koordinasi untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Muhammad Idris Usman menegaskan bahwa MIDDI Batu Loso menjadi salah satu perhatian Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Karena itu, pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi madrasah sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu segera ditangani. Ia pun menjelaskan Kementerian Agama juga telah menyerahkan bantuan pembangunan ruang kelas belajar atau RKB. Pembangunan RKB akan diintensifkan mulai Agustus 2026 sesuai dengan komitmen yayasan bersama dengan Ketua Panitia Pembangunan MIDDI Batu Loso. Dan selain pembangunan fisik, Muhammad Idris Usman juga menyoroti pentingnya penyelesaian aspek legalitas madrasah. Ia pun mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi adalah belum terbitnya izin operasional atau ijob. Meski demikian, Kementerian Agama terus memberikan pendampingan kepada pengelola agar seluruh persyaratan administrasi dapat segera dipenuhi. Legalitas operasional menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, Andi Macak Munta, menyambut baik audiensi tersebut. Dan yang menilai koordinasi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Kolaborasi antara kantor Kementerian Agama, Kabupaten Pinrang, Dinas Pendidikan, pemerintah, kecamatan, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan serta legalitas MIDDI Batu Loso, sehingga madrasah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Sementara itu, Saudara, komitmen Satreskrim Polres Pinrang dalam memberantas kejahatan jalanan kembali dibuktikan. Tim Crime Fighters Unit Resmob Satreskrim Polres Pinrang yang dipimpin langsung Kanit Resmob Ibda Ahmad Haris berhasil mengungkap sekaligus menangkap terduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang masuk kategori non-target operasi atau non-TO dalam pelaksanaan operasi Pekat Lipu 2026. Penangkapan berlangsung pada 23 Juli lalu di Jalan Poros Bambabea, Kecamatan Boy Pinang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Setelah tim Resmo Polres Pinrang berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari unit Resmo Polres Bombana. Keberhasilan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait pencurian satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Sabang warga ala Calimpo Barat, Kelurahan Fakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Peristiwa pencurian terjadi pada 20 Mei lalu di lingkungan baru 1 Kelurahan Matiro Deceng, Kecamatan Tiroang. Saat itu, sepeda motor korban diparkir oleh anak korban yang sedang mengikuti kegiatan belajar di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Al-Azhar. Namun ketika hendak pulang, kendaraan tersebut telah raib dari lokasi parkir. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp37 juta dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Berbekal hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi, serta penyidikan intensif, tim Resmo berhasil mengidentifikasi terduga pelaku berinisial Herman alias Emang, warga Kecamatan Matir Buluk, Kabupaten Pinrang. Setelah memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tim Resmo segera bergerak melakukan pengejaran lintas provinsi. Operasi tersebut berakhir sukses dengan diamankannya Herman tanpa perlawanan. Dan dalam pemeriksaan awal, Herman mengakui telah mencuri sepeda motor Honda milik korban dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang telah dimodifikasi. Dan dari tangan terduga pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, satu buah mata kunci T. Dan terduga pelaku beserta seluruh barang bukti diserahkan kepada penyidik Polsek Tiroang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Dan keberhasilan penangkapan ini mempertegas keseriusan Satreskrim Polres Pindrang dalam menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
11: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
12: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
10: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
11: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
12: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinrang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten, kita ke Kota Parepare saudara, bahwa Satgas MBG Parepare ancam tutup dapur yang pakai LPG 3 kg bersubsidi. Saudara, pemerintah Kota Parepare menegaskan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani program makan bergizi gratis atau MBG wajib mematuhi ketentuan penggunaan bahan baku. Salah satu aturan yang ditegaskan adalah larangan menggunakan LPG 3 kg bersubsidi serta beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Hermanto usai menghadiri rapat paripurna penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Selain memastikan program MBG berjalan sesuai standar nasional, langkah tersebut juga bertujuan menjaga agar distribusi komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Hermanto juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kota Parepare mengatakan petunjuk teknis pelaksanaan program telah mengatur secara tegas penggunaan gas untuk operasional dapur MBG. Seluruh dapur wajib memakai gas komersial, bukan LPG 3 kg yang disediakan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Kota Parepare akan melakukan inspeksi ke seluruh dapur SPPG dalam waktu dekat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pengelola mematuhi ketentuan dan tidak memanfaatkan LPG bersubsidi dalam operasional sehari-hari. Tak hanya penggunaan gas, pemerintah Kota Parepare juga memberikan perhatian terhadap bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Dan memastikan beras SPHP tidak digunakan sebagai bahan baku menu makan bergizi gratis. Selain bahan pangan yang masuk ke dapur, terlebih dahulu diperiksa oleh Kepala SPPG bersama tim koordinator sebelum digunakan. Pengawasan tersebut dilakukan sejak tahap penerimaan bahan baku hingga proses pengolahan makanan sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan dinilai sangat kecil. Kebijakan ini menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga harus berjalan tanpa mengganggu kebijakan subsidi pemerintah. LPG 3 kg dan beras SPHP merupakan komoditas yang disubsidi negara untuk kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, penggunaannya dalam operasional dapur MBG dinilai berpotensi mengurangi hak masyarakat penerima subsidi apabila tidak diawasi secara ketat. Dan melalui inspeksi rutin dan pengawasan berlapis, pemerintah Kota Parepare berharap seluruh dapur SPPG tetap memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, sekaligus menjaga transparansi pelaksanaan program. Pemerintah Kota Parepare menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis agar seluruh ketentuan dipatuhi oleh setiap pengelola dapur SPPG. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kredibilitas program nasional sekaligus memastikan distribusi LPG bersubsidi dan beras SPHP tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan Anda dapat mengikuti Susia News Lintas Daerah ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di setiap pukul 6.30 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 7 malam. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, Saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS.

0: Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.